0: Oke, Jack Maluku Vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele so fresh na ba Maluku Vintis ira. Ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon Justin. Hato netik mensajen badak ba juventudi sira.
1: Maluku hato faune mensajen ba juventudi sira. Hau konklui husi pergunta sira tun mai katak. Amina in roma hene.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka musika furak nebe. Kusi belum seles, operasi ona Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya loro furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta, belum Justin, tebut menuju.

Lalu kerajaan sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerajaan sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia,

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabuciran sehatene liutam benefisi husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp hahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinyang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela deha sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak na ni laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran na be maka hanas mai tau tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane san tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive fridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita belede hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hira kne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka paste bes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasau nomos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito há 97 mais, né? Nem lambe, nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katung hasane. Pois ami 43 mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam 1 mai habe 2010 hasane ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katung hasane. Lelu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bawa la heta no urug ne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutuna men sana ne ansa kita bawa la heta no fatin de mesti la heta no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: kita halo buat satu tangki perija baik. Amini bene pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne iha 2016 ne junta hamu tunggu be rumah mai ne nebe pun dau ni file tia mang ampoin ba box semane le be ne mai kalem. Oh, jadi, sih, ini yani, pendes dari TBN itu tu, kami monta kira sekipai dah, jemep, jadi tahu mana tentang fasilitator, ne. Grupne, hansa, kami monta berhari hari TBN. Kalau A TNB, kami decide umak kain dah, kalau pulen dah 50 sen. Orang ne tahu kamu tu, hari hari TBN, paralon rumah kita A kari, ne permeru mana? Tambah, iya B ulun ne BTN mabarak. Problema sih rancane, entah pun Emma hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami Emma hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sih, keluar target tu nih ya kuaze dar muda pu 16 sih, mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu race rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutona nebe ahare agora semana lara hari bene mai lapara intau ba oin mengne tangki responi tebe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me bene struggle tona airne atur resolve problema mengide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayau nang tambah be stragono tambah itu kuda mode priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela ne daru muda pu mus hela ne kami go mus hela ne nar tutu mus hela ne ami ne han sampe campur ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela ambaliza mes strana ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal dansane ni strana habal dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilamati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah yang ini dia karena pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimar hia uma. Da ami coordena malu, belum malu. Ami halo aktividade dene atune hodi halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo servisu entar dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plano mak si halo majiminus atu besi gue 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mas bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apui uba tarje itu CWS nya tuliu ya suku nepe mak CWS servis uba ini ni hansa ni ini tambah primeiro ho hare ho si problema pasado kata CWS

Paulo Grana na Insira, Pamuto Faleho Hau Neymar, Hau Nyebelun Trinci, ya programa ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap Paulo Grana na Insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Malu krona na isira, pamutuk faliho hao noy mar, hao nyo belun trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu krona na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

0: dunia umat orang sejasa kutu sedang makam rajuras ini kini kisahnya tamah bahagia jadi bahagia jadi mata seri tertimpal no niya balai afeta jawata saudi bahagia selena puza bakti nipisana.
1: Ovintis, nema ki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Detalhe.
1: Antes, halo actividade, halo ilu pa protestang linuk nian, amin eki para sik halo uluk sosialisasaun, kona pa protestang linuk nian, iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional, inomos suku wijingu walu, suku nen maka tama parke nasional, maibe agora aumenta ba suku hitu osia, i suku sira nebe maka tama parke nasional, maka anesan suku lu kom nerasik, suku bauro, suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, i suku Iliomar Primero, nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku sira nebe mako hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku sira nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun, kona ba protesaun leno kini. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane, oin safara ita convince, ita konsensualiza, ita ne komunidade sira par sira iha konsensia, atu bele konserva, ita nia rekusuin sira. Belau siha tasilaran deit, maibemos iha parte terestre niang. Tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesang pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wanghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de ser a força la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenuk original hu si fatin refere tamba i haleno migrante ka leno ku si na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang hu si ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung ngetau usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe nah entau ita nemos fo impactu negatifu ba ita sekarik ita kontinua oho lenuk sira ne tamba saida lenuk sira nebe maka hanesan mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protesene
0: Koordinador Parque Nasional afirma Equipa Conservação e a Plano Halo Dados Clean Conobalê no Kira, Maquema Ojo cada semana no cada fulan. Sira e a Plano Ari Equipa Ida envolve os grupo Conservação no staff técnico costeiro e a Suku. Ta Sirona Hamutuk informação claro.
1: E semana Kutuk Libama foi em Colihau a minha equipa Nekatak. Tamba agora Nekanita Fokus Liuba, onde se aparita protege.

0: Ze netulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hira kene lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate.
1: Diak maluku vinte seradu rakam biasir hotu, informasang ni matah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.